ketemu-temu. Tiga hari, tiga kali. Ada ketemu-temu, kulit teteh ini tiga bulan. Teteh.